Sobat Bahas FM, Lancer di Bojonegoro. Edisi kali ini, kami ajak Anda intip destinasi wisata pemandian air panas Banyukuning. Pemandian air panas Banyukuning terletak di Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Bojonegoro, Jawa Timur. Adalah sebuah wisata alam yang menawarkan sensasi berendam di kolam air panas alami. Air panas di Banyukuning berasal dari mata air alami yang mengandung belerang. Dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan kulit dan menyembuhkan berbagai penyakit. Wisata ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum yang menyenangkan bagi pengunjung. Mulai dari kolam renang khusus anak-anak untuk keluarga, hingga kolam rendam hangat yang menawarkan momen relaksasi yang menyegarkan. Tidak ketinggalan, tersedia juga pancuran air hangat geotermal yang memberikan sensasi tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan manfaat kesehatan dari air panas ini. Nah, Sobat Pasifem, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Ya, semalam kemana Buzz Radio di Bojonegoro ya sobat? Di perjalanan IG ya. Di kesempatan pagi hari ini ya, AA malah rindu, malaria bukan ya. Sakit rindu, sakit cinta. Kalau itu mah lebih baik ya, daripada sakit kepala atau sakit gigi mah pusingnya gak hilang-hilang, bahaya malahan ya. Ya berarti pagi hari ini mudah-mudahan sobat Bas semuanya sehat ya, gak ada lagi sakit-sakit. Kalau ada yang lagi sakit rindu ya, mudah-mudahan segera ketemu sama yang dirindukan ya. Biar rindunya terobati, gak sakit-sakit lagi gitu ya. Atau mungkin kebetulan hari ini memang sedang ya sedikit kurang fit, sedikit kurang sehat karena memang kondisi cuaca ya. Benar-benar cuaca yang seperti ini harus kita pandai-pandai menjaga diri kita ya sobat ya, karena memang cuacanya sangat-sangat tidak nyaman banget, tiba-tiba panas gitu ya, tapi di hawa di tubuh itu kayak dingin-dingin gimana gitu ya. Jadi benar-benar kita harus ekstra untuk menjaga kondisi kesehatan tubuh kita gitu ya. Dan yang pasti pagi hari ini sobat Bas yang mungkin memang lagi kurang fit atau kurang enak badan, mudah-mudahan ini ya segera membaik lagi gitu, karena aktivitas pasnya juga udah menunggu ya untuk dikerjakan. Kenapa? Biasanya juga hawa pagi kayak gini membuat kita juga masih agak aras-arasan gitu ya. Oke, ya banyak yang pengen bergabung masih saya tunggu di WA juga di teleponnya. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ali ya dari kawasan

ini juga sehat-sehat selalu gitu ya. Gimana nih di sana, apakah juga masih mendung? Di sini terpantau masih mendung ini cuacanya, Pak. Mungkin mungkin efek dari apa ini, penguapan udara. Jadi masih mendung-mendung aja. Mudah-mudahan lah kalau pernah mendung bisa mengundang yang namanya hujan gitu ya. Biar jadi adem, biar jadi seger gitu ya. Karena kekeringan juga udah mulai melanda ya di wilayah Bojonegoro di kesempatan kali ini. Jadi mudah-mudahan ini ya bisa sedikit mengobati kekeringan yang terjadi di wilayah Bojonegoro di kesempatan kali ini. Oke, ya pengen merapat, yang pengen bergabung masih saya tunggu di WA, juga di teleponnya. Dikasih dulu ya tembang Tresno dulu pagi hari ini, mudah-mudahan pokoknya dapat Tresno. Tresno yang indah pokoknya ya.

mangan lawa ayam tapi senterku hilang. Mangan lawa ayam senter hilang. Bungane apa kui? Ucah kurang ajar kui kan nyolong kui. Kan nyolong pitik kui ndak sapa kui. Mangan ayam kok senter hilang ki piye? Wis kenal nyolong pitik sapa kui ke? Ayo pelakune sapa kui ke?

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
0: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
4: Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
5: Halo kalian.
4: Nita, kok kamu beda banget sih?
5: Ah, biasa aja kok.
4: Nit, kok bisa langsung gini sih?
5: Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
5: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
6: Nitasan, biar langsing.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah
2: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

Ya, masih dari kawasan MT Haryono 17 Bojonegoro ya, di IG pagi hari ini. Yang baru merapat, yang baru bergabung ya, selamat pagi saja. Masih ditunggu ya di 08 11 305 2966 ya, atau juga merapat di teleponnya di 885 809. Yang pasti pagi hari ini yang juga sudah cukup sibuk ya dengan apapun aktivitasnya, mudah-mudahan juga segera terselesaikan ya. Oh, baru dimulai kok terselesaikan. Mudah-mudahan semuanya lancar sampai selesai nanti ya. Dan yang pasti di kesempatan pagi hari ini, yang udah siap-siap ya wis, jangan sampai ada sesuatu yang ketinggalan ya. Nanti kalau ketinggalan pas sudah nyampe kantor harus balik lagi kan ya, eman-eman gitu ya, waktunya hilang di tengah jalan ya. Ya bang, juga untuk sobat yang masih siap-siap, mudah-mudahan juga ini ya segera beres dan segera bisa berangkat untuk beraktivitas. Kita masih bicara tentang musim kemarau yang benar-benar terbilang ekstrim ya di kesempatan kali ini. Jadi harus benar-benar bisa menjaga kondisi kesehatan juga dengan baik ya. Karena musim kemarau yang ekstrim saat ini ada suhu tinggi, udara kering, dan papan sinar matahari yang juga bisa meningkatkan resiko dehidrasi, juga kelelahan akibat panas, hingga gangguan pernafasan. Ada beberapa tips sobat yang bisa kita lakukan ya, supaya tetap sehat di musim kemarau yang ekstrim ya. Yang pertama, jangan lupa pokoknya tetap minum air putih. Perbanyak minum air putih ya, minimal 2 liter per hari atau lebih jika banyak beraktivitas di luar ruangan ya, untuk tetap menjaga tubuh kita terhindar dari dehidrasi. Gunakan pakaian yang nyaman, yakni berbahan katun dan berwarna terang agar tubuh tidak mudah menyerap panas ya. Jadi kalau pernah nggak suka warna terang ya, bisa dicoba untuk menyukainya ya, biar kita aman, apalagi kalau mungkin kita aktivitasnya juga ada di luar ruangan gitu ya. Dan tetap hindari paparan sinar matahari langsung ya, terutama di jam 10 sampai jam 3. Jangan lupa itu adalah saatnya sinar ultraviolet sedang tinggi-tingginya sobat ya. Jadi panasnya benar-benar menyengat. Gunakan pelindung ya. Apalagi yang memang sobat aktivitasnya di luar ya, gunakan pelindung saat beraktivitas di luar, mulai dari topi, payung, kacamata, dan juga jangan lupa untuk pakai tabir surya. Tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, terutama buah dan sayur yang kaya air seperti semangka, melon, jeruk ya, juga mentimun dan tomat, ini supaya tubuh kita juga tetap segar dan terjaga ya. Kalau di rumah, jangan lupa juga untuk tetap menjaga kualitas udara dengan membuka jendela saat udara luar tidak terlalu panas, dan bersihkan debu secara rutin untuk mengurangi iritasi saluran nafas. Tetap berolahraga dengan memilih waktu yang lebih sejuk, misalnya di pagi tadi atau sore hari nanti ya. Dan istirahat yang cukup agar daya tahan tubuh juga tetap optimal menghadapi cuaca yang ekstrim. Dan perhatikan tanda dehidrasi sobat ya, seperti haus berlebihan, kemudian urin berwarna pekat, pusing, atau tubuh terasa lemas. Segera minum air dan beristirahatlah bila mengalaminya ya. Dan hindari membakar sampah sembarangan ya, karena resiko kebakaran ini besar banget di musim kemarau seperti ini. Jadi sobat ya, tetap menjaga kesehatan adalah pilihan yang bisa kita lakukan setiap hari. Cukupi cairan, makan bergizi, dan lindungi diri agar tetap bugar menjalani aktivitas meskipun cuaca terik dan panas ya. Oke, kita coba hadirkan dulu yang satu ini ya. DJ Konsisten Meledak, suara dipikir, dinikmati wae ya. Di kesempatan hari ini, dan biar tetap happy meskipun tanggal tua, tetap merapat di 96.6 Radio Nibu Junegara.

0: yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favorit, go! Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
4: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
3: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
4: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
3: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kahyangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kahyangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kahyangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut kahyangan api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Pas FM, monggo ngelencir di Bojonegoro.

Ya, masih dari kawasan Rantihara yang 17 Bojonegoro ya sobat. Masih mendung ternyata, udaranya juga masih dingin ya. Gak tahu kenapa ini ya, atau mungkin memang benar-benar hujannya mau diundang ya. Hujannya mau datang gitu ya. Ya udah deh, pokoknya yang baru siap-siap untuk beraktivitas, mau berangkat di jalan, hati-hati, dicek lagi segala kebutuhan, segala keperluannya, jangan sampai nanti di kantor, nyampe kantor ada yang ketinggalan gitu ya. Dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya, sehingga perjalanan juga aman, lancar, nggak ada hambatan apapun, saling menghormati sesama pengguna jalan gitu ya. Apalagi kalau pagi gini, arusnya tuh padat banget karena emang jam-jamnya orang berangkat kerja gitu ya. Yang pasti kalau emang lagi nerima telepon ya berhenti dulu, minggir gitu ya. Jangan sampai gara-gara nerima telepon fokusnya jadi berkurang, jadi hal yang tidak diinginkan, bahaya untuk diri sendiri juga untuk pengguna jalan yang lain begitu ya. Sama ya, di Malang juga mendung pagi hari ini ya Pak Ale ya. Masih dingin juga ya udaranya ya. Sama di sini juga mendung dan dingin udaranya. Tapi mudah-mudahan tetap semangat ya dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan, membuat semangat di pagi hari ini gitu ya. Dan yang satu ini nih sobat, kalau saya ngelihat cantik banget loh ini pemandangannya, juga nuansanya, juga suasananya sobat Bas FM. Sebuah video lagi viral di medsos sobat, yakni rumah paling terpencil di dunia. Dan dia ini cuma ada satu sobat ya. Ini cuma satu rumah yang ada di Islandia. Ini dipenuhi dengan misteri karena berdiri sendirian di tengah pulau Islandia sobat Bahasa Bam ya. Aduh, ini kalau melihat videonya sih kayaknya asri banget di situ ya. Sekitaran itu hijau-hijau semua dan dia hanya berdiri sendiri, sebuah gedung kayak istana sih bangunannya ya. Wujudnya sih bagus banget gitu ya. Terus ini sebelahnya ada tebing-tebing, terus ada laut gitu ya. Karena emang ini kan di tengah-tengah pulau sobat, tuh benar-benar deh ya. Sebuah bangunan sederhana berdiri sendirian di pulau Eliobe, Islandia. Meski kerap memicu rasa penasaran publik, pondok ini bukan rumah tinggal biasa, melainkan tempat singgah yang dibangun asosiasi pemburu Elioi pada tahun 1950-an. Untuk berburu burung pufin. Tanpa aliran listrik dan air bersih, pondok unik ini mengandalkan penampungan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Oh, ternyata gak ada aliran listriknya sobatnya. Iya, karena emang ini di sini tuh bener-bener dia tuh di tengah-tengah pulau sobat. Nanti mau nyari aliran listrik dari mana? Berarti kalau mungkin lagi datang ke sini menggunakan perapian seadanya ya, dari apa ini yang tradisional ya, pakai kayu atau pakai lilin gitu ya. Pengen loh saya kesini kayaknya sobat, kayaknya kok wasri banget, ijo-ijo gitu. Di sekitarnya tuh cuma dia yang berdiri dengan kokoh. Kayak kalau kita kesini tuh hilang gitu ya, semua beban-beban, semua butuhan-butuhan gitu ya. Tapi di Islandia jauh banget sobat ya. Wes gak apa-apa lah, ngelihat videonya aja kayaknya ini juga udah agak terbantu sedikit menghilangi stres gitu ya. Oke deh, tapi pagi hari ini mudah-mudahan gak ada lagi stres ya, semuanya happy, semuanya bahagia. Oke, okay? Biar happy, biar bahagia, saya ajak jalan-jalan juga ke Negoro Angin. Bareng Deni Caknan ya, kita jalan-jalan ke Negoro Angin pagi hari ini biar menghilangkan stres yang ada.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambil yang wasir, minum Ambesir.
0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Ya masih di perjuangan IG pagi hari ini sobat ya, yang baru merapat, yang baru bergabung juga selamat pagi saja. Masih ditunggu yang pengen bergabung ya, di WA juga di teleponnya pagi hari ini ya. Bu Win, kok belum ada nolte masuk di sini ya? Apakah radionya di kesempatan pagi hari ini juga belum di setel atau udah di setel tapi karena emang lagi sibuk banget gitu ya, jadi gak sempat notif. Oke, selamat pagi aja ya. Dan kalau ada Bu Win itu pasti ada Mbak Las. Selamat pagi Mbak Las ya, sudah sibuk dengan dunia apapun, lancar selalu pagi hari ini ya bersama dengan Pak Soli. Ada juga Tante Salina bersama dengan Pak Desastro di Pacu juga, selamat pagi. Saya selalu Bunda Indung yang juga selalu menata telur puyuh kalau pagi-pagi gini buat dikirim gitu ya. Aktivitas aja. Jika memetrinya jangan lupa olahraga pagi ya, sekedar gerak-gerak anggota badan biar juga tetap sehat ya. Bu Ember ini juga lama gak gabungan barengan saya loh Bu Ember, tapi mudah-mudahan juga tetap dengerin radionya bersama dengan ngomongan Alvaro-nya ya Bu Ember, sambil tetap merapat di Semalam Kemenang Bas Radio Nipu Jonegara. Sobat Bas, ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro atau IMB Open Road Race 2026 di alun-alun Bojonegoro, maka untuk acara Car Free Day atau CFD di alun-alun ya, setiap hari Minggu, untuk hari Minggu besok tanggal 2 Agustus 2026 ditiadakan ya. Jadi untuk Sobat Bas yang selalu ikuti kegiatan CFD hari Minggu ya, untuk Minggu besok tidak ada kegiatan CFD ya. Untuk kegiatan CFD mungkin bisa dilakukan minggu berikutnya lagi, minggu depannya lagi. Tapi kalau mau datang ke alun-alun untuk menyaksikan acara road race, boleh-boleh saja ya. Ya berarti pagi hari ini yang masih PW, masih mager, masih enak-enakan, masih ayas-ayasin karena kebetulan juga lagi nyantai aja. Ya udah deh, mudah-mudahan juga semakin menyenangkan ya dengan hadirnya lagu-lagu di IG pagi hari ini. Seperti yang satu ini.

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya? Mita mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Eh, Nita, kok kamu beda banget sih? Ah, biasa aja kok. Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa? Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
1: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

Ya, semalam kemana Bas FM Radio nih Bojonegoro ya, di IG pagi hari ini ya. Mudah-mudahan udah selesai ya Utilina kerempongannya, kesibukannya di dunia perdapuran pagi hari ini, kan udah jam 9. Biasanya kalau udah jam 9 tuh udah waktunya nyantai, duduk cantik gitu ya. Ya pasti juga tetap setia di semalam kemana Bas Radio nih Bojonegoro ya di pagi hari ini. Dan gak kerasa juga kebersamaan kita pagi hari ini juga harus dituntaskan ya. Tapi apa itu tetap merapat, tetap bergabung sobat ya, karena kita juga terus hadir untuk menemani hingga malam hari nanti. Dian Wijaya pamit undur diri dulu. Terima kasih untuk segala kebersamaannya ya di pagi hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa dan permisi yuk. Bye-bye.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Carut marut perparkiran masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan di sejumlah daerah. Praktik parkir ilegal masih dijumpai di berbagai lokasi, dari lahan tempat usaha hingga pusat-pusat keramaian. Salah satu kota di Jawa Timur yang masih mengalami problematika perparkiran adalah Surabaya. Padahal, Surabaya sudah mempunyai peraturan daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penataan dan pengelolaan parkir. Tarif resmi parkir tepi jalan umum dipatok Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Sebagai upaya memperbaiki tata kelola parkir, Pemkot Surabaya menghapus pembayaran tunai dengan karcis dan menerapkan secara masif pembayaran non-tunai melalui kris dan kartu uang elektronik sejak 2024. Sedangkan voucher parkir yang disediakan Dinas Perhubungan mulai Juni kemarin. Persoalan ini disoroti oleh DPRD setempat. Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Eri Irawan, menegaskan digitalisasi tarif parkir merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota bersama DPRD untuk menciptakan sistem parkir yang lebih transparan dan akuntabel.
2: Jadi tata kelola parkir ini sebenarnya bukan hanya terkait PAD, tapi juga semuanya soal bagaimana ekosistem parkir ini mampu mendukung pengembangan dunia usaha, mampu mendukung pengembangan UMKM, para pedagang, para depot-depot yang ada di tepi jalan umum dan segala macamnya. Jadi dengan pembayaran via digital, baik melalui kris maupun kartu uang elektronik, itu memudahkan pemerintah kota di dalam mengatur tata kelola parkir terkait retribusinya, transparansinya, terkait dengan kepraktisan masyarakat dalam membayar layanan parkir. Kemudian juga yang paling penting adalah secara bertahap kita membentuk ekosistem ini akan membuat para petugas parkir ini semuanya ramah, mempunyai pelayanan yang baik kepada para pengguna jasa parkir.
1: Digitalisasi pembayaran parkir menjadi salah satu opsi baik menuju tata kelola modern dan transparan. Namun, hal itu perlu komitmen pengawasan yang ketat dan konsisten, serta partisipasi aktif warga masyarakat. Harapannya, tentu saja terwujudnya sistem parkir yang tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
4: Bas FM, kata hari ini.
3: Masa depan adalah milik Anda yang meyakini keindahan cita-cita dan impian. Anda tentunya mengharapkan masa depan yang indah dan sesuai ekspektasi. Tidak hanya dengan usaha keras, Anda juga harus mempercayai setiap sisi keindahan cita-cita tersebut.
4: 96,6 Bas FM, kata hari ini.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Belimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Sobat Bas FM, lancar di Bojonegoro, edisi kali ini kami ajak Anda intita Kayangan Api. Kayangan Api ini telah menjadi daya tarik wisata yang unik di Bojonegoro. Banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang datang untuk menyaksikan keajaiban alam ini. Selain menikmati pemandangan api yang menyala di tengah malam gelap, pengunjung juga dapat menikmati suasana alam yang tenang dan sejuk. Kayangan Api terletak di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro. Merupakan sebuah fenomena alam berupa kobaran api abadi yang konon telah ada sejak ratusan tahun lalu. Api ini muncul dari celah-celah bebatuan di lereng bukit dan tidak pernah padam. Bahkan saat hujan deras sekalipun, keberadaan kayangan api menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi kehangatan api abadi di tengah hutan jati yang rindang. Banyak legenda dan cerita rakyat yang beredar tentang asal-usul kayangan api. Salah satu legenda yang paling populer adalah tentang seorang petapa sakti bernama Mbah Kriyo Kusumo yang sedang bertapa di hutan jati tersebut. Saat beliau sedang bertapa, tiba-tiba muncul kobaran api dari dalam tanah. Mbah Kriyo Kusumo kemudian menamakan tempat tersebut Kayangan Api dan percaya bahwa api tersebut adalah api suci yang memiliki kekuatan magis. Nah, Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, taste good.
2: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Nggak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Bendungan Gongseng. Bendungan Gongseng adalah sebuah bendungan yang dibangun di Bojonegoro untuk membendung air dari Sungai Suko. Bendungan ini terutama difungsikan untuk menunjang keberadaan Bendungan Pacal. Bendungan ini mulai dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan November 2021. Bendungan yang terletak di perbatasan antara Desa Papringan dan Desa Kedung Sari ini terutama dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian seluas 6.191 hektar di Kecamatan Temayang, Dander, Sukosewu, Kapas, Balen, Kaner, dan Borno. Selain itu, bendungan ini juga difungsikan untuk mereduksi debit banjir sebesar 133,27 meter kubik per detik dan menyediakan air baku sebanyak 0,30 meter kubik per detik. Air yang terbendung oleh bendungan ini juga berpotensi untuk digunakan membangkitkan listrik melalui PLTMH berkapasitas 0,7 MW. Waduk Gongseng merupakan destinasi wisata baru di Kabupaten Bojonegoro yang berada di tengah hutan yang rindang dan asri. Tempatnya yang luas dan ditunjang pemandangan alam menjadikan bendungan ini dijadikan tempat wisata baru di Bojonegoro yang layak untuk sobat kunjungi. Nah, sobat Pasifik, monggo ngelencer di Bojonegoro.

0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cami-cami gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
1: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
1: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.

0: Pes rausa bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Ketika di WhatsApp banyak pesan yang kamu terima, jangan lupa untuk segera memberikan respon sehingga pihak pengirim mengetahui bahwa pesan yang dia kirim telah kamu terima dengan baik. Apalagi jika pesan tersebut terbilang cukup penting dan bersifat personal. Hal sederhana ini dapat memperkuat hubungan dengan orang lain sekaligus menjadi cara terbaik untuk mempertahankan komunikasi di lain waktu. Jika tidak punya waktu untuk menulis respon penuh, simpan pesannya lalu tulis kembali. Anda dapat menjawab pertanyaan atau mengirim respon positif untuk menunjukkan penghargaanmu dalam komunikasi tersebut.
0: Iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: Kulnasha Zahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: 96.6 Radio Ne Bojonegoro.
1: Wes, ra usah bingung. Iki lho caritane Simbah. Semoga bermanfaat.
2: Biasanya ketika seseorang mengalami cemas berlebihan, mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan. Padahal, salah satu cara untuk mengatasi depresi adalah dengan adanya dukungan sosial dari orang terdekat. Ketika sedang mengalami kecemasan atau depresi, cobalah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan tetaplah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Meski tidak mudah, namun mengisolasi diri dari lingkungan juga bukanlah jalan keluar dari kekalutan yang sedang Anda alami.
1: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran Bas FM karo nyeruput kopi.
0: Radio Ne Bojonegoro.

ada satu komposisi barengan dengan Mambo Sobat Ya, Cara Aku Mencintaimu, sudah mengantarkan kita menit ke-12 lepas dari jam 12 siang barengan Bella Puspa di Lapopin Lagu Pop Indonesia sampai nanti usai di jam 3 sore ya. Untuk edisi siar hari ini di hari Rabu 29 Juli 2026. Kalau tadi ada Cara Aku Mencintaimu, ini barengan Reza Artamevia, ada satu komposisi spesial teruntuk semuanya. Monggo.

0: lupa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

Ya sobat, balik lagi masih di Lampopin, lagu pop Indonesia. Ada dua komposisi barengan Anggis Devaki. Kalau yang singlenya Anggis, yang duet tadi barengan Mario G. Klau, ini membawakan lagunya Afgan sobat ya. Bawalah pergi cintaku gitu. Bawa kemana ya? Dibawa kemana gitu ya? Jalan-jalan, refreshing. Dan untuk yang lagu berikutnya tadi ada yang berjudul Bodoh sobat ya. Dan jika sudah mengantarkan kita menit ke 29 lepas dari jam 12 siang, dan informasinya ini adalah Pemkab Bojonegoro menyiapkan 40,4 miliar rupiah untuk beasiswa pendidikan. Jadi untuk jadwal pendaftaran tahap 2 ya, dan sebanyak 40,4 miliar rupiah disiapkan Pemkab Bojonegoro untuk mendukung pendidikan melalui program beasiswa Bojonegoro 2026 tahap 2 yang segera dibuka. Nah, pendaftarannya ini akan berlangsung mulai tanggal 1 Agustus sampai nanti di tanggal 31 Agustus 2026 untuk pengajuan beasiswa baru, sedangkan pengajuan beasiswa lanjut dibuka pada 5 Agustus hingga 21 Agustus 2026 sobat. Jadi program beasiswa ini diharapkan juga bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh putra-putri Bojonegoro yang memenuhi persyaratan. Dan untuk pihak Dinas Pendidikan pastinya juga mengajak masyarakat untuk segera mempersiapkan berkas sesuai ketentuan agar bisa mengikuti proses pendaftaran tepat waktu. Nah, untuk tahap 2 ini pengajuan beasiswa juga meliputi beasiswa keluarga miskin, beasiswa pondok pesantren, dan juga beasiswa tugas akhir. Sementara untuk beasiswa lanjutan meliputi beasiswa keluarga miskin, beasiswa pondok pesantren, beasiswa sains, serta beasiswa 10 sarjana, sarjana perdesa, dan khusus pengajuan baru beasiswa sains ini juga masih menunggu perubahan peraturan bupati atau perbup yang terbaru sobat. Untuk pengumpulan berkas juga dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro pada hari kerja jam 8 sampai di jam setengah 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah, masyarakat dihimbau untuk mempelajari petunjuk teknis dan juga melengkapi seluruh persyaratan sebelum mengajukan permohonan beasiswa sobat. Untuk narahubung beasiswa juga bisa menghubungi di nomor 0852-3082-9008. Bila ulangi lagi, untuk narahubung terkait beasiswa mungkin ada yang mau ditanyakan, ini bisa di nomor 0852-3082-9008.

0: apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi.
1: Ya ampun kamu, gak berubah ya?
0: Mita mana?
1: Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor.
0: Duh, gak sabar deh ketemu Nita.
1: Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes.
2: Halo kalian.
0: Nita, kok kamu beda banget sih?
2: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih?
2: Rahasianya apa?
0: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
2: Nitasan?
0: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan.
3: Nitasan, biar langsing.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, tastes good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya. Bikin daging so caramelized.
5: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
4: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
5: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
4: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
6: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Di favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Lemon tea favorit go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
9: 96,6 Radio Bojonegoro.

Ya sobat, ada dua komposisi ya, barengan Astrid, Tiada Rela, dan juga Demi Cinta Kita. Sobat, sudah mengantarkan kita menit ke-52, lepas dari jam 12 siang. Dan bila juga ada informasi terkait AKBP Yeni Diarti yang kini resmi menjabat sebagai Kapolres Bojonegoro. Nah, serah terima jabatan Kapolres ini berlangsung di Gedung Mahameru Polda Jawa Timur Selasa kemarin. Dan dalam mutasi tersebut, AKBP Yeni menggantikan AKBP Afrian Satya Permadi yang mendapat tugas baru sebagai Wakapolresta Karawang. Jadi dengan penugasan tersebut, maka AKBP Yeni Diarti mencatat sejarah sebagai polisi wanita atau poluan pertama yang menjabat sebagai Kapolres di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Sebelum mengemban jabatan baru di Bojonegoro, AKBP Yeni bertugas sebagai Kasubdit Regiden Direktorat Lalu Lintas atau Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Kapolres Bojonegoro, AKBP Yeni menyatakan kesiapannya menjalankan amanah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Dan dengan pergantian kepemimpinan tersebut, diharapkan sinergi antara Polres Bojonegoro, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat semakin kuat dalam menjaga situasi keamanan, ketertiban, sekaligus juga meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Dulu sih, saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
5: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

juga sobat, ada satu komposisi lagunya Marcel dan juga sudah di cover barengan Astrid ya. Semuslim tak kulalui, telah kulewati tanpa dirimu, tetapi bayang wajahmu masih tersimpan di hati. Dan juga sudah mengantarkan kita menit ke-14 lepas dari jam 1 siang. Dan kita langsung saja ke informasi selanjutnya. Ini terkait kemarin hari Selasa, Kabupaten Bojonegoro juga menjalani asesmen lapangan dan validasi Aspiring UNESCO Global Geopark sobat. Jadi kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam proses penilaian menuju pengakuan UNESCO Global Geopark. Dan dalam kunjungan tersebut, para asesor ini tidak hanya melihat langsung keunikan bentang geologi dan sistem perminyakan darat yang dimiliki Bojonegoro, tetapi juga menyaksikan proses penambangan serta penyulingan minyak tradisional di Wonocolo yang masih berlangsung hingga saat ini. Dan sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal, para asesor juga disuguhi kuliner khas kawasan Wonocolo seperti nasi gulung, lalu juga dawet hitam dari desa Tinumpuk. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Andik Sujarwo menjelaskan bahwa Bojonegoro memiliki keunggulan yang menjadi daya tarik utama dalam proses pengajuan UNESCO Global Geopark. Jadi melalui asesmen lapangan ini, PMK Bojonegoro juga berharap seluruh potensi geologi, lalu juga potensi budaya dan pemberdayaan masyarakat yang dimiliki bisa memenuhi standar UNESCO, sehingga Bojonegoro bisa menyandang status UNESCO Global Geopark dan semakin dikenal sebagai kawasan warisan bumi berkelas dunia.

0: Kuna Shazahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutathionamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah tentu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.
7: 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Ada cinta kita spesial dari Reza Artamevia sobat. Sudah mantarkan kita menit ke-35 lepas di jam 1 siang. Masih di perjalanan Lapopin ya, 96,6 Radio Ne Bojonegoro. Kita beralih untuk informasi selanjutnya. Ini Desa Kauman wakil Bojonegoro sebagai calon desa anti korupsi 2026 sobat. Jadi tim KPK sudah menggelar monitoring. Nah, Desa Kauman kecamatan ataupun Kabupaten Bojonegoro maju sebagai calon desa anti korupsi di 2026 pada Selasa kemarin dilaksanakan monitoring hasil penilaian percontohan desa anti korupsi di Balai Desa Kauman oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Selanjutnya Bupati Bojonegoro dalam sambutannya juga mengatakan kehadiran tim KPK Republik Indonesia ini juga menjadi sebuah kehormatan dan motivasi bersama membangun budaya integritas mulai pemerintah desa agar terbangun sistem yang benar mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Nah, Desa Kauman ini memiliki semangat implementasi kebiasaan musyawarah yang orientasinya memberikan manfaat lalu juga menjawab kebutuhan masyarakat dan terbiasa transparansi pengelolaan dana desa dan aktif kegiatan RT ataupun RW. Dan untuk PLT Inspektur Pembantu 1 Inspektorat Provinsi Jawa Timur Riandono Pramaputro mengatakan momentum ini juga menjadi ruang belajar untuk saling menguatkan dan bersama membangun tata kelola pemerintah desa yang semakin integritas, akuntabel, dan berorientasi terhadap pelayanan masyarakat. Nah, dalam kegiatan tersebut juga hadir tim perluasan percontohan desa anti korupsi dari Direktorat Pembinaan Peran serta Masyarakat KPK Republik Indonesia, Kepala Bidang Kemasyarakatan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Dinas Kominfo Kabupaten Bojonegoro, DPMD Kabupaten Bojonegoro, serta pemerintah Desa Kauman beserta jajaran, Forkopimcam, dan tamu undangan lainnya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin anggapnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget lah rumahnya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting

Iya sobat, ada cinta ya dari Thomas Arya featuring Elsa Pitaloka. Dan tidak terasa juga sudah hampir jam 2 siang. Bola menemani aktivitas sobat di Lapopin Lagu Pop Indonesia. Untuk kebersamaan kita sampai nanti usai di jam 3 sore. Dan pastikan juga tetap rapat selalu di 96,6 Radio Nekoro. Oke sobat, informasi selanjutnya, ini PMI Kabupaten Bojonegoro juga menggelar pelatihan fasilitator PMR, jadi untuk mendorong kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dan pelatihan tersebut mulai kemarin hari Senin sampai besok di hari Kamis sobat, di tanggal 30 Juli 2026. Dan kegiatan ini dipusatkan di markas PMI Jalan Trunojoyo Bojonegoro. Dalam sambutannya, Ketua PMI Bojonegoro Ninik Susmiati menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah memilih menjadi relawan PMI, karena menurutnya menjadi relawan ini merupakan wujud nyata dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada para siswa yang tergabung dalam Palang Merah Remaja.

yang berlangsung selama 4 hari ini juga diharapkan mampu meningkatkan kapasitas para fasilitator dalam membina PMR di sekolah masing-masing, sehingga nantinya akan lahir generasi muda yang berkarakter peduli sesama dan siap berkontribusi dalam aksi-aksi kemanusiaan.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amein atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amein.

0: teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatal-gatal. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Saat ini, Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.
3: Iya, sobat masih tetap setia ya di 96,6 Radio Ni Bojonegoro. Masih tetap semangat, tetap produktif ya di siang menjelang sore hari ini. Dan untuk informasi selanjutnya, ini kemarin hari Selasa, Bupati Bojonegoro juga menghadiri pelantikan pengurus NPCI Bojonegoro atau National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Bojonegoro masa bakti 2025 hingga 2030 yang resmi dilantik di Pendopo Molpati PMK Bojonegoro. Nah, pelantikan ini dihadiri Bupati Bojonegoro, Sekretaris NPCI Jawa Timur, jajaran Forkopimda, Kepala OPD terkait, serta para atlet sobat. Bupati Bojonegoro berpesan agar kepengurusan yang baru ini mampu membangun organisasi yang profesional, akuntabel, serta memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini secara berkelanjutan. Nah, selain itu, diperlukan juga pelatih yang profesional dan juga sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang bisa bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Ketua NPCI Kabupaten Bojonegoro periode 2025 hingga 2030, Suraji mengatakan, saat ini NPCI Bojonegoro membina lebih dari 50 atlet disabilitas mulai usia sekolah hingga remaja, dan dukungan PMK Bojonegoro melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga selama ini juga sangat membantu dalam pembinaan atlet maupun keikutsertaan pada berbagai kejuaraan.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Bu Ayu, belanja juga Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok nih Bang.
3: Aduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
3: So caramelized, Tan. Ini si Wilgos approve. Giliran ku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai.

0: yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
1: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96.6 Radio Ne Bojonegoro.

0: Selamat sore, apa kabar pendengar dimanapun Anda berada? Kelas Berita 3 Forum Radio Bojonegoro kembali hadir menjumpai Anda hari ini Rabu 29 Juli 2026 dengan rangkaian berita aktual di Bojonegoro. Pemerataan konektivitas wilayah Pemkab Bojonegoro garap proyek jembatan senilai Rp 36,3 miliar. Pemkab Bojonegoro tingkatkan sinergi dengan APBSI. AKBP Yeni Diarti kini resmi menjabat sebagai Kapolres Bojonegoro.
1: Kilas Berita 3 bersama Forum Radio Bojonegoro.
0: Pendengar, berikut berita selengkapnya. Pemerataan konektivitas antar wilayah masih menjadi prioritas Pemkab Bojonegoro. Melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang menganggarkan pekerjaan jembatan senilai Rp 36,3 miliar untuk 65 paket pekerjaan selama 2026. Pada bidang jembatan ini ada 3 kegiatan penanganan, meliputi pelebaran, penggantian, dan juga rehabilitasi jembatan pada ruas-ruas jalan kabupaten. Untuk pelebaran jembatan, ada 35 paket pekerjaan dengan total anggaran sebesar Rp 11,53 miliar, mencakup 15 kecamatan. Sedangkan 15 paket pekerjaan lainnya untuk penggantian jembatan dengan total anggaran sebesar Rp 20,52 miliar, mencakup 10 kecamatan. Serta rehabilitasi jembatan telah menganggarkan 15 paket pekerjaan dengan total Rp 4,24 miliar, mencakup 10 kecamatan. Diharapkan dengan adanya kegiatan penanganan jembatan, semakin memperlancar mobilitas, menggerakkan roda perekonomian secara aman, efisien, dan juga merata hingga ke pelosok. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya dalam memperkuat keberadaan pasar rakyat sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui sinergi bersama Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia APPSI

0: yang melaksanakan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah DPD APPSI Kabupaten Bojonegoro yang digelar di Pendopo Malawapati pada Senin kemarin. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro Ahmadi membacakan sambutan Bupati Bojonegoro Setiawahono bahwa Pasar Rakyat memiliki peran yang sangat strategis, bukan hanya sebagai tempat berlangsungnya transaksi jual-beli, tetapi juga sebagai pusat aktivitas ekonomi kerakyatan, ruang interaksi sosial, serta sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat. Sementara itu, Ketua DPD APPSI Kabupaten Bojonegoro, Sugianto, menegaskan bahwa Pasar Rakyat merupakan jantung perekonomian kerakyatan yang menjadi tumpuan hidup jutaan pedagang kecil. Menurutnya, APPSI harus hadir sebagai rumah besar bagi seluruh pedagang sekaligus menjadi jembatan perjuangan dalam memperjuangkan hak dan kepentingan mereka. AKBP Yeni Diarti kini resmi menempati posisi sebagai Kapolres Bojonegoro. Serah terima jabatan Kapolres berlangsung di Gedung Mahameru, Polda Jawa Timur pada Selasa kemarin. Dalam mutasi tersebut, AKBP Yeni menggantikan AKBP Afrian Satya Permadi yang mendapat tugas baru sebagai Wakapolresta Karawang, Polda Jawa Barat. Dengan penugasan tersebut, maka AKBP Yeni Diarti mencatat sejarah sebagai polisi wanita atau polwan pertama yang menjabat sebagai Kapolres di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Sebelum mengemban jabatan baru di Bojonegoro, AKBP Yeni bertugas sebagai Kasubdit Presiden Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Sumatera Selatan. Kapolres Bojonegoro AKBP Yeni menyatakan kesiapannya menjalankan amanah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, diharapkan sinergi antara Polres Bojonegoro, pemerintah daerah, dan juga seluruh elemen masyarakat semakin kuat dalam menjaga situasi keamanan dan juga ketertiban, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Demikian kelas berita 3 hari ini, saya Cika, Forum Radio Bojonegoro, selamat sore.
1: Demikian tadi, kilas berita 3, Forum Radio Bojonegoro, disiarkan serentak di Radio SBI FM, Malawapati FM, Duta FM, Istana FM, Prima FM, Bas FM, Menara Darussalam FM, Radio Nuansa FM, dan Madani FM.
2: Mas, maaf ya, sini tidak boleh merokok.
3: Memangnya kenapa, Mbak? Ini kan di luar ruangan.
2: Iya, betul. Tapi tempat belajar mengajar termasuk kawasan sehat bebas asap rokok.
4: Ternyata ada tempat-tempat yang wajib bebas asap rokok. Namanya kawasan tanpa rokok atau dikenal dengan KTR. Kawasan tanpa rokok atau KTR ini merupakan area yang melarang aktivitas merokok, berjualan, melakukan promosi, bahkan sampai tidak diperbolehkan adanya iklan produk rokok. Tujuannya simpel, supaya udara tetap segar, bersih, dan masyarakat semakin bugar dan sehat. Soalnya asap rokok bukan cuma ganggu perokok saja, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lewat Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok. Maka kawasan tanpa rokok resmi ditetapkan yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Namun bukan melarang orang merokok, tapi untuk mengatur perilaku merokok pada tempatnya. Kasian kan kalau anak-anak, ibu hamil, lansia atau orang sakit harus menghirup asap rokok.
5: Lalu, kawasan tanpa rokok atau KTR itu di mana saja? Satu, fasilitas pelayanan kesehatan. Dua, tempat proses belajar mengajar. Tiga, tempat anak bermain. Empat, tempat ibadah. Lima, angkutan umum. Enam, tempat kerja. Dan ketujuh adalah tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
6: Dengan adanya kawasan tanpa rokok atau KTR ini, kita bisa menghirup udara lebih bersih dan segar, lingkungan lebih nyaman, dan membantu mengurangi penyakit berbahaya, serta bikin sehat orang-orang di sekitarnya. Karena ada juga penyakit TBC atau tuberkulosis, yang merupakan penyakit menular dan masih menjadi ancaman serius. Serta penyakit tidak menular lainnya, diantaranya yang dikenal dengan hipertensi, stroke, penyakit jantung, kanker, yang menjadi ancaman serius, serta dapat menyebabkan keguguran kehamilan dan stunting bagi anak-anak.
2: Jadi ingat ya, jangan merokok sembarangan, karena semua orang berhak untuk menghirup udara segar. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Cinta yang tulus dan ikhlas tidak akan mungkin dapat dibeli dengan uang. Contohnya, ketika Anda ingin membeli sebuah rumah, mobil, handphone, dan benda lainnya, maka Anda bisa membelinya dengan uang. Tetapi saat Anda menginginkan cinta, uang yang jumlahnya banyak pun tidak akan pernah cukup.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.
1: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ni Bojonegoro.

Eh, Baterai Cinta yang juga sudah mendarikan di menit ke-26 lepas dari jam 3 sore kali ini. Dangdut Koplomania pastinya sobat, seperti biasa yang saya persilahkan dong ya di 0811-305-2966 untuk teleponnya di 0353-885-8090 ya.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Iya, Sobat Bass FM ya, silakan untuk ada semua yang ingin bergabung ya, boleh banget di Dangdut Koplo Mania sore kali ini 0811-305-2966 untuk telepon di 0353-88-5809. Silakan ya, sobat-sobatku tercinta. Oh ya, oh ada informasinya ya dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Dinas Perhubungan ya. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro IMB Open Road Race 2026 di alun-alun Bojonegoro, maka bersama ini unsur pengendali Car Free Day CFD Kabupaten Bojonegoro memberitahukan bahwa kegiatan Car Free Day atau CFD di seputaran alun-alun pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 ditiadakan. Oleh karena itu, Sobat Bas, jangan lupa ya diinformasikan kepada sanak saudara, family, buat semuanya gitu ya, biar tidak kecelek ya kalau mau jalan santai ya atau jalan-jalan pagi di hari Minggu karena CFD-nya masih diliburkan sementara. Sobat bisa beralih ke Stadion Legend Haji Sudirman atau mungkin di kawasan Bojonegoro yang lainnya ya. Di Taman Raja Kusi juga enak banget kalau dibuat olahraga sobat ya, untuk jalan-jalan kayak gitu. Ya, bersama 96,6 Bass FM Radio ini Bojonegoro, Dangdut Koplo Mania.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
2: Baby Happy
1: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan.

pun Dino. Kalau dulu memandang foto yang ada di dompet, kalau sekarang tinggal aja VC. Telepon ya. Telepon VC, terus kemudian juga selalu memberi kabar gitu ya. Tapi sobat ya, terkadang juga masih ada aja kendala ya. Dimana kalau suatu apa ya istilahnya, masalah tentang hubungan jarak jauh itu pasti ada aja masalahnya. Yang penting pokoknya saling percaya gitu lah ya. Selamat sore juga untuk Mbak Titin, terima kasih ya buat Mas Nizam, thank you. Ada Mas Dimas, Amatir Sembilan sudah bergabung bersama 96,6 Dangdut Koplomania sambil bersih-bersih. Mbak Elvi, oke. Ya Allah, bundaku yang cantik. Matur sembanuan, Buin selalu bergabung ya. Selamat bersih-bersih aja di sore kali ini. Oke, sobat bahas ya, membahas tentang menjaga sikap ya. Perlu sekali kita itu menjaga sikap ya, karena dari sikap kita terkadang ada orang lain yang memberikan penilaian kepada diri kita, sobat. Apalagi menjaga sikap ini bukan berarti harus selalu menyenangkan semua orang kayak gitu ya. Tetapi menunjukkan rasa hormat, sopan santun, dan pengendalian diri dalam setiap situasi. Ya, sikap yang baik akan membuat orang lain merasa nyaman dan lebih mudah mempercayai kita. Ya, sobat. Misalnya kayak berbicara dengan sopan, memilih kata-kata yang baik, mendengarkan saat orang lain berbicara tanpa memotong pembicaraan, menghargai perbedaan pendapat ya. Itu meskipun tidak selalu sejalan kayak gitu, dan juga bisa mengendalikan emosi, apalagi ya, mengucapkan terima kasih, maaf dan tolong, menepati janji, menghargai waktu orang lain, selalu bersikap rendah hati. Pokoknya kalau tentang menjaga sikap itu harus kita terapkan dimanapun kita berada, sobat ya. Karena yang namanya hidup, kita itu manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain ya. Terkadang ada tipe seseorang tuh yang kayak wes ben urusane, urusanku. Ha, misalnya kayak ngono kuwi. Ya, boleh, enggak apa-apa ya. Memang itu adalah merupakan hak asasi ya. Kalau memang ingin bersikap seperti itu enggak apa-apa, monggo. Tapi ingat sobat, suatu saat kalau kita membutuhkan orang lain, pastinya nanti kita akan susah ya. Jadi ya udah, kita itu saling hidup tuh saling membutuhkan dan juga harus bisa saling menghargai, saling membantu kayak gitu, sobat. Masih bersama 96,6 Bas FM Radio Bojonegoro sampai tuntas nanti di jam 6 petang.

0: akhirnya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuva Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuva Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuva Family. Nuva Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

beragam potensi wisata yang menarik dan menawarkan pengalaman unik bagi para pengunjung, mulai dari keindahan alam seperti air terjun, bukit, dan pemandian air panas, hingga keunikan budaya seperti Festival Blimbing dan Desa Wisata, Bojonegoro menyajikan berbagai pilihan menarik bagi Anda yang ingin menjelajahi keajaiban alam dan kehangatan budaya. Nah Sobat Bas FM, monggo ngelencer di Bojonegoro.

Wisata Putu Kreweng. Wisata Putu Kreweng terletak di Jalan Raya Gayam, Desa Mojodeli, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Wisata ini mulai dilaksanakan pembangunan pada 26 Juni 2020. Lahan wisata Putu Kreweng berada di lahan milik Perhutani seluas hampir 7 hektar. Bahkan, wisata Putu Kreweng menjadi satu dari 15 pemenang program Desa Brilian 2021 Bed 2. Wisata Putu Kreweng menyediakan sejumlah wahana yang membuat pengunjung nyaman dan betah. Di antaranya kolam renang, flying fox, ATV, kereta anak, dan area sirkuit trail dan off-road. Di sini, wisatawan akan mendapatkan pemandangan apik yang terdiri dari perkebunan, hutan, lembah, sungai, hingga tebing. Tak hanya itu, keluarga Putu Kreweng pun kerap menjadi tujuan penggemar olahraga ekstrim. Terdapat sirkuit motor trail yang terkenal memiliki tantangan berupa 1000 tanjakan. Berbagai tumbuhan dan bunga berwarna-warni melengkapi pemandangan matahari senja di antara perbukitan dan lembah. Nah, Sobat Pas FM, monggo, ngelencer di Bojonegoro.

aku versi Darafu sobat ya. Dan jangan lupa ini besok hari Minggu 2 Agustus 2026 ditiadakan CFD ya. Karena dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ikatan Motor Bojonegoro IMB Open Road Race 2026 di Alun-Alun Bojonegoro. Jadi Car Free Day sementara ditiadakan sobat ya. Oke sobat, masih bersama Dangdut Koplo Mania 96,6 Bahasa FM Radio ini Bojonegoro. Thank you untuk kalian semua yang sudah bergabung ya. Oh ya sobat, tentang menjaga sikap ya, ada banyak sekali manfaatnya. Salah satunya yaitu bisa membangun hubungan yang harmonis, mendapatkan rasa hormat dari orang lain, mengurangi konflik dan kesalahpahaman, bisa menciptakan lingkungan yang nyaman baik di rumah, sekolah maupun tempat kerja. Sikap yang baik adalah cerminan kepribadian. Ilmu membuat seseorang cerdas, tetapi sikap yang baik membuat semua itu bisa dihargai sobat. Bersama 96,6 Bahasa FM Radio Bojonegoro, Dangdut Koplo Mania.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulai apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power, bening dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Yeah!

Oke, sahabat ya, terima kasih untuk kalian semua yang sudah setia mendengarkan 96,6 Bahasa FM Radio Bojonegoro. Terima kasih banyak sobatku, mudah-mudahan bisa berjumpa lagi besok ya di program Lagu Pop Indonesia. Pokoknya thank you untuk anda semua sobat. Dari kawasan Jalan MT Riono, Jeta Bojonegoro, Elvi pamit dulu. Selamat petang dan permisi. Dadah.

Kuna Shozahira, mouse pill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutathionamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Katakan pada dirimu, ya sekarang, ya hari ini. Karena kalau Anda bilang besok, hasilnya akan besok, besok dan besok seterusnya. Kalau Anda bilang nanti, hasilnya juga akan nanti, nanti, nanti dan seterusnya. Pikiran bawah sadarmu tak memprogrammu daripada yang kamu katakan. Maka berhati-hatilah dalam berpikir dan berkata-kata. Ya, hari ini aku mulai.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini. Bass.

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscan.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Karena hidup bukan tentang kebahagiaan semata, ada kesedihan, ada duka, ada kecewa, dan lain sebagainya, sehingga kita harus sadar bahwa semua yang kita dapatkan dalam hidup ini sangat berharga. Tak hanya kebahagiaan saja, tapi juga rasa sedih dan duka tetaplah menjadi sesuatu yang berharga.
0: 96,6 Bass FM, kata hari ini.

0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.
1: Terang atau jalan keluar. Sehingga ketika Anda mengalami sesuatu masalah, jangan pernah takut atau khawatir. Karena Tuhan akan selalu memberi jalan atau penerang. Walaupun tidak terlihat oleh mata kita, tapi dalam kenyataannya memang ada.
0: 96,6 Bass FM. Kata hari ini.

0: 96,6 Bas FM. Kata hari ini.
1: Sudah ada jutaan manusia yang mengalami kegagalan dalam hidup, dan sudah ada jutaan kegagalan yang dialami oleh mereka. Oleh karena itu, Anda tidak perlu merasa khawatir jika menemukan kegagalan tersebut. Karena dengan mengalami gagal, maka hidup Anda akan menjadi lebih tangguh, dan Anda menjadi pribadi yang lebih kuat.
0: 96,6 Bas FM, kata hari ini. Bas.

0: Wah, ya. Rumah saku kok ada sing kurang. Apa ya? Kopi, uga cemilan, wis dicepak nih bune.
1: Ayo.
0: Bune, kaget aku.
1: Kebiasaan, lamun wae.
0: Iki lho bune, apa kuwi anu?
1: Kersane lengkap lan gayeng Pak Ne.
0: Apa bune?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to bune.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam songo ngantos jam kalih welas dalu Bas FM niku siaran gema lho.
0: Apa kuwi gema bune?
1: Gending matoh Pak Ne.
0: Tenane to bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro bune?
1: 96,6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

Basa FM Wilujeng Dalu kula aturaken dumateng panjenengan lah penyiaran nembe dugi studio radio Basa FM dungaren. Injih, kelarasan kalau aku lagi kuaget nggih. Mboten mendung, mboten wonten napa-napa kok nggih. Datang panggenan kula mriku datang umpak dalem gerimis nggih serati lumayan meh Jawa ngoten nggih. Gerimis saking anange nggih. Sampun napa menika kados Jawa. Kaget nggih. Terus pas badhe berangkat kok nggih langsung mak beres. Lajeng napa menika nenggo serati terang. Lajeng bidal dugi desa Pacul ngantos jetak ngantos studio niku lho kok garing. Atas menika kalau wau jawahipun mboten rata ngaten nggih. Nembe sepindah dados menika jawahipun tasih napa belum bling. Tasih maringi tanda-tanda rumiyin ngaten nggih. Tasih napa menika iki ambon-amboni lemah. Nah, nggih menawi wonten jawah nyaran ngaten nika lemah ya nggih langsung mabrat-mabrat kados sampo. Ilu jeng dalu kula aturaken dumateng panjenengan, nabi ngasanget kawula Gayatri ingkang kacipian darakan panjenengan.

Suryo 29 sasi Juli warso 2016 kawula nirakaken panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

ingkang dalu kelataraken matur panjenengan. Engga wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Pas FM. Mboten kraos menika wonten lampahan kok kalih tapus lumantar WA 081100066 pangapunten menika ingkang kangge on air taksi trouble. Dados dereng saged akhirnya salam lumantar on air. Semoga selajeng pun wilujeng dalu. Engkau wonten kalau dengan dalu punika katemben jejagungan, katemben laye-laye, katemben menapa kemawon. Mugi-mugi gending engkau kula aturaken dumateng panjenengan saged dados jampi saya. Lan semoga Bu Mandra menika tasik lembur. Engkau tenala dan mojoroto kal tidu wilujeng dalu Bumandra sugeng nyawiji lumantar radio Pas FM. Aturipun hawane sumuk ngaten. Datang mriki kalau wau sonten seradi sumuk lajeng mak bres sak menika sampun boten sumuk malih. Semoga ugi wilujeng dalu Mama Nancy Bapak Radi engkau tenala dan Banjarjo Padangan. Pak Aji kang tenan laden ngrao wilujeng dalu Kang Manggal Aji pripun pawartosipun Bu Sariati Waranggono kang tenan laden gaya monggo dipun laras ugi mboten kantun menika kladuraken dumateng Kang Dulngenden ingkang wonten laden ngenden nggih wonten Pak Nasir pripun pawartosipun Pak Nasir Bu Ari Pak Warok kang tenan laden Tengger Ngasem wonten Mbah Ran nggih leres nggih Mbah Ran sinten ngaten lho kula nggih serati kesupen neng mboten kesupen kali piantune asmane serati kesupen wilujeng dalu sekingnya wiji lumantar adho basa

semoga terpelaras. Mama Galih kau terlalu dander. Lajeng Mbak Yu Rumiati menikah kita ngu sangat gih. Kados pun tipe artosipun. Mungkin kalau dengan terlalu penikah tansah kali pertining gending-gending. Lumantar songonem. Komanem Bas FM Radio Nebo Jonegoro. Semoga kata Bas FM Kong Ciono telah dok pingin kau terlalu dan belum temayang. Lajeng Mama Dina mangur pelaras, Bumintu Pak Yuli, sugengnya Ujir Mantra Dewa Sapa.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Wayahe leye-leye. Rumangsaku kok ono sing kurang. Opo yo? Kopi uga cemilan wis dicepakne Bunde.
1: Hayo.
0: Bunde, kaget aku.
1: Kebiasaan lamun wae.
0: Iki lho Bunde. Apa kuwi anu
1: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne?
0: Napa Bunde?
1: Iki lho, kula stelke Bas FM.
0: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bunde.
1: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gemah lho.
0: Apa kuwi gemah Bune?
1: Gending matah Pak Ne.
0: Tenane to Bune.
1: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
0: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
1: Lah nggih, wong gending tayupane enak tenan lho Pak Ne.
0: Ya wis tak stele. Frekuensine piro Bune?
1: 96.6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

96,6 Bahasa FM Wilujeng dalu kula aturaken dhumateng panjenengan ingkang wonten kalau dengan dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bahasa FM. Taksih kawula Gayatri ingkang kajibah nderaken panjenengan. Semoga tapos walah selangkung 7 menit wekdal wonten studio radio Bahasa FM. Engkang tak semungon kata menjejagungan kata melayu-layu utai kata menapa kemawon mungkin-mungkin kending engkang kula aturaken dumateng

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: tang daleme Pak Suraji. Sumpen nggo budal kaji.
1: Nggih.
0: Nggih, Dan. Aja lali sumpen nyoblos nomor 22 lho ya. Partai pelopor.
2: Nggih. Oke. Okay.

0: kaca. Nomor loro lo ya.
1: Enom.
0: Kak, gego, nikah apanya kok?

0: pernah capek berjuang dengan kelautan dengan botol kaos menikmati sampun tabuk suara selangkung sekarang dah so walu menit waktu nonton radio Pas FM kata sambungan sini pun kau lo Gayatri nyon pamit rumien saking papan pamiran panjenengan mobil kata kelentok lanjut di perangin kau lo matur kau lo nyon agunging samudra pangang sami matur nuwun lan wilujeng dalu
1: Nadia.

Parukatan Sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gema Gending Mato saking 96,6 Bas FM Radione Bojonegoro.

0: Wes, ra usah bingung. Iki lho catetane Simbah. Semoga bermanfaat.
1: Pro dan kontra bukan hal yang tabu dalam suatu kehidupan. Saat kamu ingin melebarkan sayap menuju sukses, ada saja orang yang tidak suka, bahkan berencana untuk merusak apa yang sudah direncanakan dengan memberikan asumsi-asumsi tidak baik yang justru akan membuat pikiran menjadi negatif. Jika kamu menemui orang yang seperti ini, sebaiknya segera menjauh agar tetap fokus untuk mewujudkan mimpi. Sebaiknya, bangun pola pikir positif dan yakinkan diri kalau kamu mampu mewujudkan mimpi-mimpi tersebut. Imbangi dengan usaha dan kerja keras agar perjalanan menuju sukses semakin dimudahkan.
0: Nah, iku mau catatane Simbah. Isih akeh catatan-catatan Simbah liyane. Semoga semua sehat dan bahagia yo. Wis, Simbah tak ngrungokno siaran bahasa

sobat ya, informasi pagi yang bikin happy. Episode kali ini di hari Kamis manis dengan Bella Puspa di tanggal 30 Juli 2026. Kebersamaan kita mulai jam 6 sama nanti usai di jam 9 pagi. Dan pastikan tetap di 96,6 Radio Nih Bojonegoro. Ada Cinta Merah Jambu dulu.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Hai sis, apa kabar? Seneng banget deh bisa reunian lagi. Ya ampun kamu, gak berubah ya. Minta mana? Katanya sih tadi on the way langsung dari kantor. Duh, gak sabar deh ketemu Nita. Pengen cubitin pipinya yang cabi-cabi gemes. Halo kalian. Nita, kok kamu beda banget sih?
4: Ah, biasa aja kok.
0: Nit, kok bisa langsung gini sih? Rahasianya apa?
4: Simpel aja, pola makan sehat, olahraga teratur, dan minum Nitasan.
0: Nitasan?
4: Iya, Nitasan, herbal alami pilihan yang membantu kita biar langsing. Hati-hati ya sama obat pelangsing yang menjanjikan. Udah turun dikit, naik lagi. Bahaya, bisa jadi mengandung BKO, bahan kimia obat. Yang aman dan pasti langsingnya, minum Nitasan. Nitasan, biar langsing.
5: Saat ini Anda tengah mendengarkan 96,6 Radio Ne Bojonegoro.

sementara satu komposisi ya. Serinya ndak mempan. Ini sudah mengantarkan kita menit ke 35 lepas dari jam 6 pagi. Balik lagi, masih di perjalanan IG, informasi pagi yang bikin happy sobat. Oke. Nah, untuk informasi yang pertama, ini kemarin hari Rabu adalah hari kedua tim asesor UGGP untuk mengunjungi Geopark Bojonegoro. Jadi dari Kedung Lantung hingga Atas Angin sobat. Nah, hari kedua asesmen lapangan dan validasi aspiri UNESCO Global Geopark ini berlangsung penuh makna pada Rabu kemarin, dan tim asesor Mr. Andreas Joseph Schuller dari Jerman dan juga Miss Li Yu dari Cina ini mengunjungi 6 titik lokasi, baik itu geosite, biosite, dan cultural site yang menjadi andalan Geopark Bojonegoro sobat. Nah, pada hari kedua kemarin, tim asesor juga mengunjungi geosite Kedung Lantung yang ada di Desa Drenges, Kecamatan Sukiwaras, lalu juga mengunjungi batik craftsman, lalu juga ke Oma Batik Makni, Desa Jono, Kecamatan Temayang, Bioset Hutang Jati, lalu juga Geosat Banyu Kuning di Desa Krondonan, Kecamatan Kondang, dan juga Geosat Negeri Atas Angin, Desa Deling, Kecamatan Sekar. Perjalanan kembali melewati Gunung Lawang untuk melihat pesona alamnya, serta titik terakhir di Kayangan Api. Nah, setelah melihat langsung Kedung Lantung, geosat berupa fenomena rembesan minyak bumi yang muncul secara alami di aliran sungai, tim juga bertolak ke Omah Batik Makni. Lalu tim asesor juga berkesempatan mencoba langsung membuat pola batik menggunakan cap sobat. Ketua Tim Asesor Geopark Nasional Hanang Samudra juga berpesan jika setelah ini memperoleh pengakuan dari UNESCO dan Geopark Bojonegoro resmi UGGP, untuk Bojonegoro juga diminta tetap mempertahankan warisan dunia karena setiap 4 tahun sekali harus dilakukan revalidasi sobat. Agar kedepannya Geopark Bojonegoro juga tetap memegang teguh kriteria dari sebuah esensi geopark, karena secara geologi calon geopark Global Bojonegoro ini memiliki 20 situs geologi yang tersebar merata di seluruh kawasan geopark bertema The Unique Petroleum System on Land sobat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah amen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala amen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.